0: teta kama wani. De com comiheria emissora e o Cabo Delgado e o Rádio Moçambique.
1: E hali jo wile lia ni mwakile makoma jo I programa Radio Etetaka Mawani ilelo inoromela Bairro Josina Machel njoko njuane ya unoviani istadi yuvapemba wahale wana ihantisi yumakalelo ana mawani wonchokole unokalia Josina Machel istadi yuvapemba wontekola utengachieni unholele ni Nasi Radolfo wa mikrofone umakina ni Fabio Marquez tahani miraka karipu karipu wikulela gore.

0: Papuan dueño.
1: Ah.
0: Ini hosu kurela ni yang mui gula rad Mozambique.
1: Hosu kurela gambe.
0: 23:11 na lelo mui gula rad Mozambique.
2: Pasayo ta simpayo.